ni tsangtsini mangfunu kukanga majo kota kungcono mangshaya singathi ngishaya ivosha awukhona ngiyasaba ukuzibophezela kuwe.

umsulumane yimfundi isitatsalala kukunde kuthiwa sisitatsalala esiphunzana so abantu bayafola pha umuntu xa nikweyo ipleti athi heke kuthiwa kukwaheke ke ngokujonga sinothi esasitatsalala zonke iindidi zenyama ziphayana yho hayi bantu ndaqonda hayi mna silululu angeze ndilale sisisu hayi sandithe ngeke hayi angeke basalayo GG.